Vala Lorenza Torno Lelbo Wando de Seimam Teda Mberye Sieg Ya Kadesi Mbangi Kut Ngan Gdoti Kut Sogiti Siri Kem Sijo Radio Diffusion National Tchadiani Kembek Njamena Tla Dizem Aranji Sema Girkoji Ya Lautan Ya Waito Ya Nakiri Nananan Bici Sieg Ni Ya Koji Ngan Kong Dika Kengan Kem Dika Madata Dika Si Madika Ladika Jika ke kem budu yang ke sanggar ke tadi kamarad ke ke movement patroji ke ji salu itu ake si kenan giran si kini nan bisit ke nan waran ni ne ngon asulawul jia Alphonse ni ba nan waran ni ne ngon asulawul jia Alphonse ni nan waran ni ni do ni ba indo ke do lenji Adi ndo lenji ndo kujoki di miye na meko ke jinji keme to kumbang ke sosok ndo ibata ba warna ni kem kujoki solte. Ada barna imor ke ku opital ke bo ke kembing nyaman tla. Warna ni taba hari ne kem dukia ne ke na wajingar na iye danum. Ni ba hari re wajia kol padanu tu ba kada kawai lo ke dam kudun biete biad lon banga war kumana keme ni. Ba arin kenini kemen orang bangi kutu tak asana kendoi ba nanu sundo ba kau nau nek gir kujala tadi paruas sent fami ke dembetian tun ato goyang tun te tawa nan orang do karena nau nek kenin kengi kutu ni kau kelening te ba kembe ke goret Ada jen ke aku tahu baru lok maju kem konvenyen tu. Sofia komuniti gur gur kujia gecingar, ake gur kujia moyombai, gur kujia na duangar, gur kujia mutode Alphonse, ake gur kujia Ramda, o gur kujia Bogelo, gur kujia Mai Namal. Maranda nentan dot nanti nanaun kum kongai kerana nan berkelayu ya nikah gokong tu kedengar macam engon kiam dengan nan tu bobo de rin naik jingga murona toyuma arma jingga murona toyuma arma ni pak kuto kendo kujogi dijoy nama aku kunci kemat tu engkau tu cita baik aku mai ku an rete tu berkelayu entah nanti nikah mutode mas engar wakir kuji ada kuku doko Malang nadin tu berkelayu, entah orang nadin kan garabi umu tadi. Oh, wahai tu nadin gil kau jadi kuku bodoh ke gil kau jaya gociyo. Jin kau ambil kuku. Oh, wahai tu ikam bayi nang bayi pura ke gil kau jaya. Besa kau nyo. Oh, gil kau jadi bunga jin kau ambil kuku mundu ke doba sar bongor. Kelo kumrau. Siapa nang garansi ke ke kenji. Yang gelar orang orang keten deng deng dokum loko cat lah pandangan kembar untuk tal ni kiki malang dan nadin simbir kelayu untuk loko ando tapa to kem kartia bina di ingkar ke Inggris Katolik indan di dapat na Josephine Bakitani Ellen ke kuto ningti kendo marji bay do kutu jogi di sosoi nama ko kunci keme tu do kutu jogi di meh meh rosi dom tu do marji ada do kutu jogi di meh nama Kembar ku tujuh ku jauh kalung kemeh. Nubat nubat ku telta. Korta itu nubat gandang. Jauh ku jitu ke adi ini ke bayi lantar tubanggar. Ikalau kura naji tuga azor. Oh bayi tu. Ini ku ko iku kir ku jitu bebalum ke. Ini kembek bebalum tu ikung kadande. Engkau

Gania Dirjo Jacques. Ake Gania Jirang Julien. Gania Dumu Ognoji Norma. Ake Gania Riagoto Deborah. Ungania Joan Gije Naso Manan Jini Chambe ke Jamanatla. Adnan dan Kerangai. Sehingga ni rakyat itu maju kemalang. Riadi dia orang kelak nuan yang bagus rodi tak kira jisik rodi sekarau. Riadi rosi kelak najis maju sorry nak kau jin doy sedu. Ojin najis nu bah jin doy itu. Yang kau kau tu bayam John Gije. Bayam John Gije ni bagus tu kau nanti ho. Yang na April ulan ini nanti kau tak kuri kiti soy na April ni. Yang beke beban. Beran akran tu na na Dan kerang ngai sini ke iglis ayat ni murah si sakit ayat ni murah dulu so. Ngai iglis juga ke kembali ke bebaran. Dan de kerang ngai oh baik tu ayat sini kau bob dek ke kau kau dek ke mana na. Dalam ke benoi tu tato go tu dalam ke tato go dalam ke pedogo sini mari tadi kakek mari beri ke bebaran. Sini ke iglis ayat ni murah terus kakek sini Bujengi sanggar kadi form de charité église de numéro 12 kun jamana te si mata tasi ke pada tadu kemarang ke si ngenan ngiran si ji kembe ke jamana te lau lokra ngenan dangan kembe te kemberun total ni dot nan jing dal dosi si ngeni saji de gitu dot nan jing dal dosi te ale no bata kadi ka kra maji sini kringon ke kalko kembe ji kristo Dengan cara ini Indo yang mampu buka gerak kujalat, Roma ini mi kelani kogi Indo yang bangun kogi domi itu baik tu baik. Walau hari jocha do Indo macam dengan kanu parsi tua kisah kini ke mana kumci tu jadi leka orang dapsa jika ragna fidel tu awun pak gerak kujalat kata awoi nek madam talu maji basa awu sejita kumak kete.

Fasola telma ko pura bisa dimas ke cak ngoy la morwal la radio yang untuk

le untuk jauh nang tanda si kembalam ni si jom nang tebo boleh untuk the way batelenda si kembalam ni si juano jibo boleh untuk no wak dubu yonda si kembalam ni si jarto no jibo no wak dubu yelbo moy mbanga mutu nengo kariba ora Nawag dubu yelbo, moy manda mutu nengu kariba ora. Ngokom si kumbalam ne yam sabo, si kumbalam ne yam.